sin kodal ini juno e dialenta jahi ben bendane ina ahojon ojonja vahe ninsan ojon haslinja ayonin shu di ina il ini.